barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa walnege moden benie la islam ram bankeri la jeli tigine jeli tante se kakanya mbejara kewele denge esabaye desem faro tamim fala dembe ta fa nyonya eh ikeri fa eh ikeri bemba eh on fo duga bugu mbe morini kala we

Jambunga na kali mabunga, mabunga, mabunga. Ateke tiki ibya sobu kamulima. Kabungi pani ya mankali kapari. Ah. Ontaka ni nkali kapari ya mune kibini ya kakapari.